Solomon Jesse Ajikum Nyankopon Eja Oba Ene Hong Kong Kron Eka Me Hong Edi Ensenseni Awanwa Dia Tumi Dia Ene Ahujri Dia Eshena Semutin Na Otini Nimpaiba Imodi Impaiba For Ha Yofasi Menana Meba Minuya Madie nyina michocho mucho nyamiche kufibu wa manso ewa ha otini ni mpabu mwadi ya tiefo ntusu unsu uti erwadi ensha.